0: Habari mama mzazi?
1: Jina lako nani mama?
2: Florence.
0: Unatoka wapi Florence?
2: Kambai.
0: Ehe. Salimia bora mama. Wote wakupale marafiki yako wote mama.
2: Na Samia papa jina lake Junior. Na Samia mama jina lake Swazi. Na Samia dada jina lake Sajen. Na Samia sokulu sindome.
0: Merci!
2: Na salimia mama leki jina lake
0: Fumi. Wa mwisho mtoto wangu mchugu.
2: Wa mwisho na salimia warafiki yangu wote wa Radio Moto Tembo.
0: Unafaa bia kusalimia Yesu kulusinzo. Kagongen anja kabota. Merci kabata. Sema merci so kulusinzo mtoto wa Kalebu.
2: Merci so kulusinzo mene mtoto wa Kalebu.
0: Asande. Ibarra.